Jangan kau nak nama satu kereta sim nama Garemon Mendi. Sim nama kita ma onkul qualify, onkul mo ingirwanu. Ada malai pising ingirwanu ingirwa awan jai magana bakote. Anda ingirwa kau ya cuti sambasar ingirwan jabasi se ingirwanu idrisa jeng. Ingirwa itu ma basiru jalo ingirwa maga sambasar magana oljoswa. Angirwa Usman Sise na bara Amodumbou Alaji pane ingirwa nu ingirwa mbaygey Angirwa magaita mamodun jay na kolikunda Morsar nona sfarba Angirwa magaita breka karna musaju Angirwa magaita breka buban jay Usman kor ingirwin

basa-basa. Angin mundur nggak apa-apa. Angin di ruang mage sama awak korai mem. Angin di ruang hadi bob. Celosar ingin ruang nunggu.

ragande kindi magarik simna Omar Diouf magam boleta maka simna maga DJ Mudu simna magarika seho kora Yusufa kora Yusufa kora ingiri wanuna ami magarika mindongo sigiri wala min kasama ingiri wa maga Ibrahim kora samba bumba mi rek jass norna xam gar ma xegari daanu advat ke samba mi xega nga pa

Andai sana piangkan ke isim nama ke Usman Sam. Ada nota mereka. Ada itu ondan Abdul Bulum tarik mekere Polomba. Ada ni tak menyungkir warna apa-apa. Angkir wajah nak ongkul qualify.

ke anduna rek ten rebo onyo dole anduna rek ten imbagu ñew xeyta fel e imbagu yaruten mbagu yarten xabi indek ten de inane injeganga onan injegne ingata yonra to mbar mbanyo detra xana pan lasra xana pan roga waga fi I jamajek to amaya kena xewa nyako nanor rekarefa to nyako nanor xena de dara